0: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. Wewe ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday. Wewe
1: Kanga Meseng, Yotoko MFM. Chemu juno, Engo Limba Tindre. Chemu juno.
2: Yemune.
1: Ajamege.
2: Yemune, Samito.
1: Jibabaye na mune Tindre.
2: Bye bye studio.
1: Bye bye.
2: Jamaga le Tindre di Samito.
1: Mm-hmm.
2: Ate agitio mga liana nagi gamua iwa gayini.
1: Mm-hmm.
2: Una agitio mwenye ni vitapchini gara amberani. Wala mm-hmm. Mwa chuma cha bega kwa itu itu kita harus dia jawab itu niu. Wala mwa cha mto danya agen kagwe ke.
1: Mhm.
2: Ya lepas mula ni jangan bawa cium jono boleh. Mungkin gaya gaya.
1: Boleh kebesar.
2: Ada di cium gigil ke. Mungkin gaya.
1: Mungkin
2: apa tu?
1: Haya, boleh kebesar, boleh kebesar. Boleh. Gue betah gue tanya, boleh kebesar. Kau cium jono. Kita na tenegure inende te chemu akter in county.
3: Mucha ito tango.
1: Chemu akter? Haya, agere bire ngalega abshere enyo chemu akter. Kita na tenegure inende te aram nga tich?
4: Kwa kishimba na sam nito para wabura wabani na ale mizide mama wanan ale mama wanan wa inoaga ina wabwa mizi ulai nitine na ta tanga lalane. Ni ani le moko so ke ne tu ka be moko se retu ya ne tu ngwa re tingu ro ni
1: mm
4: ani yoko si go ni singe de tu ni randa ko so mi ka sa mi ti so manu ngu ba la e si ni ke ne mi ba le na ikta mana ma da manu si so manu ngu nyo to korta ba tore ngala la ni no le ni boy o mo kini ki tu ngu ka ne ka e de tu ni randa e tu ma bi o ne go o mo ta mo kini ya tu ni o nge ga ji ne mi o le ni boy ni ngala le ni ke ngala le na ro ni ke le le Amina nak tapan na. Le mamina to narak meto ni mba meto mbaga. Amina west mungil. Le matamina to. So kok ni nyala le ngi ngalale tiya kolengi le kiche jeti ta. Ah en ga sa meto indi ki manjala ngi amo. Ah en ge ji to no jinga. Ge lo tike cha ngi no amo ti ko ngi le ma ti man. La ni chengo me ti ge bi ti ko mi mo. O ta mi la ni mo bi. Mo ngi na ta ubi bi ndi ma ngi ngi ngulu la si te ngi bi ndi. Mo ngi na ma ngi na mo ne lo yi chapta ni. Lagi nama gutu ne tarat ko ngete bitu nang ngala la laga ko koru ki ne present o gi gi be ori me sai ku jeru bi rabi nori me mo gi so en una nga mau bi de tri baru en magen tu ya nga ka ma ki tu ka magen no ko la nga ka ma nyu de pa ko tu ya so bi de ko mo ke tu ya tu ko la ron a ga ya tu ya no ba ma ni a gi goi te na la le nyo ne ko sok sik ke cheng li gore ta tu ni no lo le a ga sa Aku tarik dia juga. So baru ni kita ingin itu kan? Macamnya, kini kita ngalal guna tanya, naga nih, mana orang merah langat tanya. So baru ni dia juga ni mata. Asalnya ngalal macamnya, mana kita juga tarik dia juga. So kita udah itu. Ia kini nampi kalau ramai macam. Cuma ni kita mahu serikat. Aku kasih. Kini ngalal ni ngalal ni kasih serikat. Aku ngalal berapa bol dia kau. Macam ni kini ngalal. Aku ngalal ini mutiara. Kuki amarai presiden ni orang beliau bol. Usah am tu kuku agi mutiara. Usah am kita tu lengali. Kau yang mahu dia beliau guna tu. Kalau zaman kita tu lengan lihat, abis mutiara tu kuat tak tu. So kita ni orang di suatu hari, kita tu sel media, okay muak tengah lekjo. Kalau makan presiden, agak apa antuk lagi tengah la, tengah lihat tak kau sini negara Arab. Aku mugi, ngaji sini nak nego, nama aku, kuto mutan, kalau mau diusir mutan. Hanya nama itu lagi kita mana mau di cuma mau, tapi ni, ni macam apa tu? Ibu ni kita tak ada kita ni kau lagi guna mana itu. So, dah orang dia lagi cuba untuk hari tu. Aku, makwa sana negi di puan saham itu, amok. Kau makan saya ni kini di tempat ni kita ambil itu ada 501. Aku juga nak cakap dengan bikin mungkin. Kalau kau kau ini kita terus ini news ni ada ni lembut. Ini ni lembut ni aku orang dia ada ni sleep ini kita tata ni kita tu curi ini tu. Aku ini sekarang kita mahu lagi ni ada ni tu. So yang dalam ni kau yang mutu orang aku barang ni logo kau ni di tu tu ada lagi tu tena aku kiki aku grup lagi semua. Nenosokon, nak siapa ni? Agresif. Lepas ini nanti dia ada tentang apa kan? Aziz yang itu. Lepas video ini lagi gue nanti tahu sana. Pada anda tak? Kalau macam ni nak zoom, ni kwa nyelene chizo zombo kwa la manyele dama igere le gibare ni otoka kwa nyele tute ni akubi chitu wa raka chuka zike chuta tute kini kwa chichao kwa tute tabe ngo kwe tiki zike nane kwa zizi ee na itile kwa kia tiki miya mocha na miya tatu tiki kichangi jichongo tango miya otoka kizi kizi kwa kichangi kichu kwa ama iku manu wa zibu kini miwa leona kama na angwa ntama na mu aso hindi otare saa akabi kini kwa nasami tatoritu wa niku manu wa
1: ka leona hii
4: ora li tiki ee
1: Kali kali yako Ken conference inyo engwe tu tabrani sawa sawa kira wakati kewegu England anaba conference
5: there are 6 participants in the conference
1: Arab Simba
6: jamge jamge saan ni Arab kaya muna aria
1: bye bye bye abku
6: ngawe kichoko bago kwa tabrani karena ini menyenangkan gol luar sisa aduh di cekho bawa kini gonggo amoi pahin nan ngadiah tak cekho bawa sahamita kanggi miya sahamita konyol jinin beda tak berani amoi amdai ngadiah tak cekho bawa agi muha jini bi kimai mu gawa nasa ikandai tu ngadiah tak cekho bawa kami jika tiasa ambi kia kia kia kasi ngadiah tak bemo moga nyege mandai ngadiah tak cekho bawa mi sing kera ngadiah kala betu nego betu tak cekho bawa negi ote agi lasu negai nengi ke muha jini tiki Ini kalau di ni ke, mungkin mau muka apa kan sa? Kunci raga ke, sa? Ni anak nuna sa?
1: Nuna tu.
6: Mua nengung itu amu aji ni, ni kunci raga kara amu mara kami amu ni, si mara kami yang cinta mampu je kau kan sa kara? Ia tarik dia tahu isi sa meto. Kuamu agung ke kau sa? Tarik tengah, dono nengung ni kita tarik tu, lu ngerti ni sih, nengi kita ni okey betul le. Agam mua agung ke kau sa? Sesi tabe mo. Gua berak je, kau sa? Boleh sih nengung ni way. Wajib ada mahu jual sahaja tanggal yang boleh sih nuai. Agi lagi tadi tu pun lagi boleh. Iya se. Iya tu pun jamnya sahaja tu. Oke se jaga orang nenek tu aku. Guna kan sahaja tu. Jika bangun munggu lomio aku mawa ya. Aku sahaja tu. Aku jual jualan tu. Jual tu jadi tu sih tapi mo. Oke abang. Jika bangun munggu lomio nuai tu. Amu tu cuci tadi tu nak boleh sih nuai. Boleh jadi lepas tu cuci tapi tu dah berani. Kalau tu cuci nuai ngaji tapi tu hobi tu orang cuci hobi. Angka anda nasi ni agama dekik dogo. Kau mahu aja ni mahu cia mahu gunga. Mau lagi ni awak juga ni awak juga. Kau mahu cia ni mahu gunga.
1: Enggak agak tu kalau kalau om mahu gunga.
6: Om mahu gunga. Aku perlu suka berjaya jaga tu kalau coba. Amu kau lagi buat ni buat ni jaga sekolah. Bicara sekolah jaga. Tiga kali kali tar tar tar nasi kau berhenti jun. Sekolah gunga tak enggak om mahu gunga. Asyik ni jangan jun sekolah ni. Kalau ni nasi macam mana? Isam, isam, isam, isam. Semua. Kalau bapa nasi kalau tu, aku ni ke negara ke muka gunggu. Oh, ni kalau ke muka juga gunggu. Kalau kita dah tahu, kita tu kalau kita pun ni muka gunggu. Ini nak kita kita ni dengan gunggu. Amun, gunggu begini oh missing. Amun missi negi kalau kita salam kita nanti kita korang hati. Negi tu kalau je, tu buat ini kat tempat baju mana? Agin, dia nangga, ini betul. Kalau je ngah, agi kiri. Tuhan kita salam kita jatuh. Kau apa isu ni semua agen ke? Kolej kira kau ni? Amu jijat lagi muka amu jigi kau lagi. Iya, kau lagi kira tak jiji. Kau lagi buat jiji, kalau mara anjur ni tarik dia tarik tu kul. Mara anjur ni sila ngat agak tu kul biju alat jat kira kau ni. Kau jiji kau angan jemput najiat tarik awal itu awak nak kira sama tarik dia. Kolej betul tak kira nang? Ngeh tengah ni tarik jis lagi berdoa tu. Ingat jitu lagi kira tarik lagi berdoa tu sama tu.
1: Kira berdoa tu man?
6: Kaya ni tarik jis tu. Aku atual luar, aku ngeliat kau yang lagi muka ni, aku punca bawa muka warna itu tak kuen dah. Punca itu ni kau isi ni, ni kau yang dah tak pe kuen itu isu. Punca itu ni kau melayan ni leh tak galau tu na. Aku cai leh ngasa sih kita, kau jamin cewa apa? Emama kau ni kau je bawa muka ni, kau sih, kau jamin cewa apa? Tapi ni rapta, ma metai cewa apa ni? Amun, apa sah kau tu ni pet kau semua ni seru tu ketili leh ni. Aku itu kan semua manusia itu ketika ini nak lihat, kita semua nak pergi, amu jatuh jadi gimitaj, agak tarik tu. Betul tak? Betul sekali. Kalau sahaja itu, tu tunggu kerja yang kau limpah, sehingga tiada jenis ni gay. Agitatuni ilgeo.
1: Agitatuni itu
6: aginyo. Eh agirabaji agi wala sinya boru ga wala lagi tu agirabaji agirabaji agi tini tinda wai wai yen wala duna gi lazu jo ho boza meto
1: agtenda na baga tertere
6: mami ba eh agtenda na baba ne leona sami
1: ne ga ge terteri se ne baga tertere
6: ne baga tertere tamu ma alu be tuna ta ge reni me timnya no kira tinya ibu me pe tuna ta
1: tenda ne woni gi bamu tenda ne woni gi bamu sa agmeriam
6: eh agmeriam
1: agaro
6: ni tenida suti
1: ugalanda
6: eh agera tie buset eh agera tie budin me tiele jimieno wa asme ani
1: nyeno gimna te
6: yambi gala la ni nyeno
1: nyeno
6: gimna te ngu asa ke duna ta sa me ta agile wara tu ngu mi jema jam jam me one kala tu ngu nyone je agile mi tu ke tu ngu ma jam jam me tu ngu nyor ta go ugi ne u ko la su jehova ago tiege mungu kama ja jer no nyi sa me ta le ji ngu gurra ge sa ta ta ki ho wa mbanda ngwang sugul a tu kitu ngoma bi samto
1: mhm
6: ya ngwi gaso len biga kwalenjin gogerin bunyo ouri igere golya
1: koimen
6: koime igere golapke itu ngigerin go ura
1: mhm
6: ungali ane jamge mwaji nigila nge saji ni bres denge le ni bres na rabruta ayen dami mi bunya ne megogerin go ura angigerin na lapke yeta tjo bagalapke
1: mhm
6: mu yagi benda tin gon eman sa me ta go mo le no le in gija me got mis
1: eman
6: but ke jese kristo ni gi la ke ngati ngati tap ka to gi
1: ni gi jam ko bae bi ka go nya
6: gi la bae ta bi au gi jam go so bi si at ke le jeng got kai veri ta ma ri ta tjo se ni jam go te ba we ni mo ge ro le veri ta tjo se a kwai ge go veri ta tjo ho ba ibun ya le ta jese ka sa
1: mhm
6: wata sa me ta ya ni ge ju ra ju veri ta tjo ho ba ya ne ni le jaba ngoti ngota kwese kana ke le ba jo amaje ra ku sige gere so mo maro sen gere dai wai ta genda ngi monjo gut para ko le je sa gene o ngeno le mo ta go e jo ba ne mi sen bete ko tu bu ju tu ge bu ne wi ne ga anya le luo sen bete bi gala go le ni ga le ngir sa na ga ja go agwa ki at kara nyando so kara ani gi bitte la ni bitte ja ble te ko ne gi bu pe ze ga ko sam ya ra ta
1: iman
6: amma jale jago ngoy mi sing su bu rinjo ho ba
1: ingen
6: mama ne gde gleshe ngap mo lo
1: ang e gleshe
6: ko nda nda ka sa ka sa mwa ji ni ngoy impanda ne gbe ndati ni je bi ta ka na ba je bi te tu mama age ngeni gi tu ngara ke tu to se ngara ngindu je ta ma sha be ga ma jale go ngoy mi sing
1: sara ba ti tu si ngara i wure sara sara ba ti
6: sara ba ti me ne je bi te tu a go sara na dai sa me igele gibele tamangore nyi gige tamagere jurta yage tammi bareta ne zame ta muja u mama na to gnyulga gotarza de mungu nyi yeba tage saji ni mama na
1: ara gagi u so gnyo tindre gagi u gnyo tindre so
6: e gaga gi saiga kaiga gnyo tindre ga sandawa sem bare ngoli aiga gi u tul zame ta u gi masabi tu ul ogi u mama na ngo masabi no ne mangi batye me no te ilaje so mega bin masega na bane
1: ngo
6: ne mangi batye me no ta
1: sara ngi mbaje bite
6: sara ngi mbaje bite ki inge inge big tu sa rang gi nyo tin re mami le le tom ko ka sa mama na ta got ko ka sa mama na ta ab bi ga be ma tu gule ta tu nge jangani ni mama na ta gi ji mbare na gara ra ne ga le gi ra sa ma ta gi ba na ta gi mo na sa ma ta
1: gi gi ba ge ba tu lu ta ge ni gi ma ge le to je so bu no yu
6: ye mo na ile ta ga ne be big be ni mi mo nyo se ga ta ba se ita me tia ga ti fini ga tu gi be tia ga ni dim da ri gejenge ba tiem no baje bi awo bunu la ta gonyo ne gara ngom nyen no go mi ko mi limba jos go mi ko mi no go mi ago mola se go na ta gara o si tingi ne niger go ni gi nyara
1: iman
6: ko ngoi sa mi ta o sa jine wa mama na ga sa i kwege mama ne nya tu ni gi si
1: ka ngoi magitare nga ngoi
7: Tanganyi ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibebenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ne ngung ananko television ne ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton ag agitau ibaibanje. Enjoy top class TV viewing today.
8: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agwigomut kasi.
9: Kigomoi wakiyakinye alecha mosoru aitu ama obwa waisioni jota tukul jo kochobakse kimi gewelutik kanyiche jo aeng kogimi olekiu uchumi nebo emet lakini ogere awatakwek ole magoya karibu kwa litoli kongwe rabartai akpoise jo pamiyo enguti nagoma ole magmeche kilele eng igorta nebo kolenjin ngo nebo maendeleo kimeche kobit tekisto siketech emoni makiteke ololoyet ak chemarget emet matekokse
10: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono
1: Emma ni yutago Emma FM K24 Plus ni tago apa ni nyururu entertainment tukula movies gimo kinege series tetu teki achiba televisions cheter ter inyor kinege K24 Plus kaili hookup legit not nebo entertainment iwedik chiba Google Play Store alanko App Store downloaden agi installen agi boy tukul kubun K24 Plus ing sime ngung ing Android TV ngung et inyo ing tablet not nebo ishe inyo i downloaden igityo K24 Plus agi boy tukul jemo kinigay ngote tutik chiba lago kwe kumi ngote tutik chiba movies kumi chota tukul kumi te ing K24 Plus Nyuru jita genge Asi nyinge nyuru tienda Engulebe studio Jemo ter encountered wana rock Kwa bet inendet sawa sawa Asi tinyinge nyuru enyo

0: 年纪大了，弟弟都不觉醒嘛，对的。
1: 嗯哼。
0: Kongga ya sama tau mga tiyang ngali aja.
1: Kongga miseng sige viruran. Kongga miseng. Collins?
0: Ay.
1: Kongga miseng mama kipto. Collins? Enki muguro?
2: Ya mo na harap sa amin.
1: Aja mige, imigi kimuguro ndogo, ala ni migi muguro agene tera.
2: Amina kimuguro kubwa. Lagi ni. Lain dah macam orang dogo, umur apa nak aku 7 minit aja tu korang.
1: 7 minit ini tadi kita orang dogo.
2: 7 minit ini lain dah mih kita orang tahu ni.
1: Eh.
2: Apa nak 7 minit aja kita orang dogo.
1: Dah malu.
2: Eh, malu. Ada ni, ni kita nak sokok korang.
1: Malu sokok.
2: Malu sokok, apa tu apa ni korang muka ni?
1: Karibu korang tap sosa.
2: Atau apa ni tu? Ya.
1: Karibu korang tap sosa, ni umpama muka ni.
2: Tak kutu gula gini, kalau ni pasal kan, biru ke apa lah, wei sana. Kamu ni nak lawan bayi mah?
1: Bayi bagai tu shit.
2: Ii bayi bayi agak je, nurban naros lah uting. Lain baca yo, biru ni nurban lulu ngah sana.
1: Oh yes, sudah bayi sunik.
2: Eh, maya bayi sih, kalau kita kau lah layak sih, saja engkau harus terima saja.
1: Ongkir tu shit saya.
2: Ya?
1: Ongkir tu shit saya.
2: Ia kau lalai zaman, u kau sih tenu.
1: Kau sih ten?
2: Oh kau kira sekarang pun pasal kau, ya?
1: Lain meter apa tanya joni?
2: Nah, lekuk orang ni apa macam kau tu kau? Main kau ni kau tu dah zaman agi lol. Lain lekuk orang kau kira lukit teh tahu zaman mana? Abang mana zaman? Ia ni zaman. Yang kau muda berjumpa metu zaman.
1: Unai juga mau itu kan besa?
2: Biju kibam itu, juga bang baru. Enggak nak jam, biko mau nyurapi siaku.
1: Gua mution, gini aja ni gua mution.
2: Enggak mau itu kan? Enggak lem, ingat kau jangan mukora ya aku.
1: Hehe.
2: Ia jangan mukora kan? Ia kau sendiri awis lah. Aku mana tu? Lengok ane gisir biju ta.
1: Kau gisir lengok mukora ini?
2: Ia kau tu mukora kan? Jangan, oh tina jita napa berat ini zat. Kita dah nampak nampak berat, tuan dike kau seretin na tiang ke birsa bu. Ah, jadi kita seretin na muka orang. Kau leh sana. Ingal le, ingal le, ingal laut yang macam ni kan, kau bisa sana. Macam cang ni. Ingal le, kumal kumal lo, kumil lo, yang tu sana, kumil lo, kau kita kuat eh. Enarawan bu, tamano sana. Lambat tarik 20. Ni ni lah yang tak malu izam. Mama kau kira macam 20 televisyen live buat izam.
1: Ah, cuma pun jam ya jen. Google missing.
2: Ini izam?
1: Yap.
2: Ni jam dia warna kau itu nama baik. Mama kan nama kita buta kelab minmasya tiga. Asal kau berjiko list kau mager kau malu aindo liba kau malu lim. Aku itu limbah televisyen gua malu, sama yang ala live gua sama.
1: Iman.
2: Anak lepas tu nak gua mi big standby, mi anak lama ni ulang tu gua TikTok gua mi.
1: Kegai mesin. Kegai mesin.
2: Ini. Ini sama.
1: Yap.
2: No, gua itu nak bayar pasaman dah. Gua nama kita buat tak lama macam tu suku berjiko list gua mager. 0780 88 66 nak kita yang kau sana 0780 88 66
3: kau yang nak kau pelik orang ni kita ni ada. Hiya. Emo FM ni nyotul.

0: isuninye tiendo noto nekararan kot mising Pastor Joel Kimeto Ezekiel Engolo Babomeng. Ezekiel
1: Igosan
0: Igosan Osamito Agazin Arabi Emono Alano Limba Area.
1: Bye bye. Ini sama itu kami dengan negosiasi ini tu semua kami urut sama itu. Karena di ingat log kau tanya ni sama itu aku cuma rezeki. Mereka saya ni tu kau mahu apa lagi cek log sekian. Tu kalau sama itu aku tu dah coba tu tengah muni. Kalau bagai log yang mungkin aku buat jadi muni jual bau nanti.
0: Iman.
1: Kami cakap nak tagi ten sama itu orang lego kau nyuruh ni nara negara. Namu aci kau kau curo no cika ngalal cika teche ngadion cika ibu jangan ngadion sama itu. Tuh kira kan nen kau lewen naik 28 yon sama itu. Nega mau kau le kisar agak cukup lewen dah tene mandak. Aku ibu tu kematian ini nendat lima saat inat nweki. Kau nato agir serutian non sambito. Kau non abuat tu tendi cemar abu notor tinwek cemar litete. Marabin dote sambito bila nak inu inwe. Kau tu magus kau nak guna guna ibu tu nanu kau yang negasai guna len. Aku ibu tuos nematian ini kau ngerti aje kemnya ni mana. Gua geger gua rasa rutik sama itu aku gua ne cerse, tau gua ne gigil ke ini lagi tetapi, jangan kalau cut pik sama itu aku cerre, aku gimana tosye gembir kan agamu, cang pik sama itu aja mana naichi, aku katindo peron itu aku seta cerse agce, lagi lebih cut dan juga itu sama itu aku gua jadi cini tradio, koma macam ketegan fakran datamun cerre jangan lagi cini, cang pik sama itu aja segune. Program ini nguang dibawa masta pandapta. Agaknya kita cerita orang yang negeri yang ini memang negeri sabu kesab tu yang. Tapi macam mana sama kita mana? Yang kiri bukan ni sah. Ibu bapa orang ni tu pakai emosi ni tinggi ni dekat korang. Yang ni ni telur imu cek yang kiri gini. Kau makai gay tak ni tu bukan ni sah. Agri bukan ni sah. Kiri yang ni tu tinggi kampung negara ran. Mesti kau yang jebi sok sama tu. Kia ni orang guruute cici ini tengok dia nampak sabi. Kita ama kasar kasar meton. Makar aran kia nyuruni mika nesa. Agar langat kia tu lakuet kosorgi nampak isi. Kumiki neta pasam meton. Koko namji tu nampak dia nesa. Kule lakuet lapat kau impor endless. Alangko impor sedi. Alangko imbanu mewe sama arut. Agar bagi sama pasam meton. Cita netu nampak nesa. Tus Kaya aje kosom sana tu mungkin ganesa, ala negi kuat ganesa. Mereka tu kuasa meto aje ke ribeng yang korang aje kuone kuwain bi ketum kuat ganesa, kucok kuat ganesa. Amun ni lete tay itu negi agak tu kuat, amun korang mario tuet kelene naba korang rasa meto amutin do. Kemagi negi macam kuat angkat naba korang rasa meto. Kuat tak lete negi tu kucok tu namu giri nace hova. Lagi ni ya wekan kuingin ya negi kuat ganesa. Kaya waktu nak kuat taka kosorin kui segaru, kaya nama kaya kui cumbi. Kena maga kau ini macam ni, kau orang ni masa kebar baga tu buat ni gaya tu kau baga yang ke, amul kata ke kau ni aja bawa mati cuma lenta sama itu. Kau macam mana? Orang ini pik pikcik ke baga ni sa, elok tepto. Asyik bercik ke ibu ni itu am kau nanya nui kibo yo nimi, kau gas kau nyuruh ni kau bersirat, amul itu ni tu kau kiamnya ini lemi. Kau kalau orang ramsa itu, guam jitu maga ini nate, ni bagi ini ni ini lemi. Kusiri buren ni aku lele nai jum misang, kiwa bucang ni jangan mati nyogo ni, tindo tabu tindo, nengen nille. Alangkah bagaimana saya kau itu bicun tu, kau pasal itu aku lele. Yang kau alangkah bagaimana saya negarai, lepas tu kau lenda kau mi. Kini mi bagaimana saya neti agak korang kau hati lidi sabonda.
0: Iman.
1: Kini boy, kau tu suai coba tu kau nak kima gitunya. So, merawangan jitu negi kau ganesa, netum kau ganesa, netum kau ganesa sah, netum kau mungkin lagi benapa. Agak ni betul juga nak kau baru awak iran. Kau mau bayar tu hujan, ni muzik itu apa ni? Kau tahu jalan awan ni kan ibi, ilele negi awan, mungkin saya kau mawan lah, mana sah no? Karena kan tu timi itu, kau kau mungkin kecuali negi naiknya nanti le mukul le dan nyunggun le siom ni kan sah. Amun orang sah meto le masih kuci aku baca. kagile chobetab chi kocho muguleldanyi ngo ine amache amane sameto programit nekicherege kokikowal biik eleo programit nekicherege kokikowal korikyo programit nekicherege kokikowal ot biik chemabiru redio noton amune sameto konaitwa kane resop kochang chemkamatushek ak boishek chechome program netinye sameto koen amut kokwamiten kebebertab kwalela kokokimi tuiyet sameto nekituiyoge biik chenekit sosom aki kondochin jama nekile chutonu kibore chondonu aketinye secretaries aketinye bichon kokomi wak mamas kabisa sameto yeker inyoru chepyoset sameto nebo 87 years ak inyoru boyot nekikuren doctor nenekit inoker nebondo noton ane kobo nekit 82 lakini inyoru komi tuiyet nekibire 550 ak inyoru mama ini mi tuiyet nekibire 550 ako bichon nengolole sameto ko che reality ako cheyose sikomi chi nekainam any tanda kainam sobet en konyin kainam mara mi lakwet PP2 mara mi lakwet grade 9 nekisikyin kwo tuiyet ng'o nekoyoche komuny en bichono sameto koamoche amwane ongochere biik chekakong'yo cheingen kit nekiyoe ak konamech eun bichoton koborwech kit nemoking'en asitun kong'et sameto koba lookyok sukul ak tun kong'et sameto kobet bananda kokeratkei kenyoru kit nekibore teamwork the teamwork ile kituiyoge chekamakomuche kiy asikoik kiy en sobet nenyone ako yon kaituiyoge bichoton sameto mokionu lakwet en sukul menyoru chichoton kora koseretin ngewirchi tuiyet bakwal kit nekamami ngewirchi tuiyet kobangan ot kwal ngokaik chelogu amun ingen ile en sobet nekisobe kot kele en sameto mi chito nemoome maayat kobek kenyit korasishangaan mokele kibeti maayat moimukokse kwam amun maayat anyen nowadays sameto konekit 20 shilling agenge
0: 20 shillings agenge
1: so ngotko kamako ya ngotko kamakomuche chichikan kwal maayat agenge ispekteni chichon ngotakoyai kit age neo nesire ne sameto
0: imanes
1: That is why olelen ongeyerchin it ketesiet nebo emo sikit nekainetech topik nebo sameto keyom keplimenden en korikyo nenda kibwone raini ak kongineti notibai ngokiet kokoe kenyata kanikochi agenge kanisa kotoret korip chesireret korip komuktonet komoip chesireret kaninyoru kit nekibore compassion itoret nomi ng'weny kokoribok cheguk alak amoche siketieme sameto kere yu alak okonu ole ongetoret anum 07 chekile chichon kirisir nambait en inat kokamwa sameto ak mawaya amoche sikere tuguk chekikotoretin jehova nyeke lakini biman any nomokonu non ngemwa kele kakinam en retio kele ketoret anum kele amokilgee biik mou no amo direction ko no sameto kimuche kechop chito en kokwet koseret ak komeny ak isikir asikoik birutiet noton yon metoret kereben cheguk that is why kile kitesyin nekikoikoito kerebe ne kalian no sameto kikalian abar mi sirutik tuguchu kinetege
0: ak kechichit age
1: ya so yon keegu neikoin age momoche ibur ak inye neimuche itinye eunek ak neimuche iyai kit nekiyoe ile kariaket ketoreto kimoche kenyorten oret iwendi sikitoroku nibuch sameto amoche am biik chemi lainda moche ole ngobirun kamuktoindet kiamwa kongoi en tokset nekiketachan en olombo Nairobi ak amwa kongoi en choronok chekitachan en Nairobi akina Bernard Chepkwony amoche ole ngobiru kamuktoindet ak konyin tugul kamugul ak biik sameto chetindoo maket nemie chekosech ako yebite keleni kityo kayotwok roisit ak olyon ngobiru kamuktoindet amun mong'ete okose ketesiet nebo emo ak ngoeki kityo en gaa yon amun kikamwa sameto ole kiliponi biik konyokoyai kit nekibore civic education lakini yon kibit togo sameto isir kiy en yon nam ng'olion ngoik besho ndakitebe kele baornatet nekitoret retioni konee imuche konee tuguk chenekit somok kityo matkoit ot ang'wan imwa ile kinakas retio kokitech yeyu kinakas retio kironyoru chechu kinakas retio kironyoru chu konanito sameto neiborwok en station onai ole otinye biik chemuche kirotoret inawe amakun betut nemie sameto
0: kongoi mising Ezekiel Bomani eng donyo ijile kityo star 441 ash
2: otit koichamboishen ebonchin kasing'ung eng oret neinegen eng tikiti ak tienwogik cheimutin

0: among an amputable tag alarm is over to Kulis Kumogora and I'm buying here. 0780
1: Yes.
0: 06 88 66 0780 06 88 66. I don't know what about going here.
1: 0780 788 4 58 kenyotika school fees ana toma mbeta bra ngomi singi yune sterer kenyotika chukati nyo hangi ngalalien guna gari kenyotika kamwa le atap ni teta ni enchi age tukul agi muji ureren saa isheka na nasabari ishek chukia machimbe tuta bra ini kumalogo ito lambo saita mna agenga kdego shek susamsiko bit keati ne keat officially kea bertano tarepo bonus so iwe konge teni nguni okwa tai chita age tukul ureni sabari ishek angwan okwa mbele kutinye bonus ne guarantee ne ba elibu sek tisa wangeten nguna kwa tai chita aga tukuna ure sabari sek angwan akwa mbele kutinye guarantee na wata ne ba ne ne ba bonus ne ba elibu sek tisa en nguni so mnjika biti na msi meta kechil *441*#*441*#agibar chike kwa nyil sabari sek angwan agi securen bonus ne guarantee nengo achilili nkidogo tuchu kwa chu kwa ingini ile bonus wa mito kumye ngwachilili nchukuti kia ngwachilili nina ilibu shek zomu ingini ile bonus wewe uko sote uko sawa ingbe tutabraini *441*#inyori chike bonus na utrebo ilibu shek uktisav ingchi aga tukuli tuneka set sabari shek wangu wana kuwa tai ingbe tutabraini ago ingchi nume kwa set agenge oeng sumu sawa mamite ngala mamite nwasi wasi gamale kange tau gamale chuteta chuu ko isete chito loge makte. Okay? Isete chito lelio. O loge makte ingbi tuta braini. *441*#. Toa guni na fast na otra ba isete ngyoto. Yotige school fees. Kuchoro nochu tukul. Agere Martin kibiago anke yotige school fees. Na bali bushek so same ngyo. Kieti nye baat. Agere kibire sabari shek sumuk. Koko mising chito negure nina. Karen Kirui. Na wakile nguna gina ekaron kiruiga agi ndejithik agu njwarchige chachiget ilibu shige sasam chepa school fees agere chita neguren yusila chepkorir na wata nabwa 0719 kiso nabwa njina 511 kengalole nunguni kagi nde unthika ginye school fees agere kaya njwarchige kapsa officially asante sana agu miten chita neguren ina Kevin chepkwany na wakile ngengalole nunguni agine kwa agi ndejithik na wata nabwa school fees engbe tutabraini chiaga tukule mite yo negose tukena wata nabwa lafchel na msi imetagi chil *441*#. Ugamona lejili na boy ina *441 ini kuka tu mage boyishen so angana le fresh kabisa in nguni ama chai boyishen agigeti boyishen teta nga bisa kota igere lege nyor tiga school fees nungu tingyo en *441*#. Tuko pamoja?
2: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
3: Ngomnotet neu, agimnoteta ngalek, onke ngalal.
4: Nene ibu, mgonjwa inipo cervical cancer. Netai, HPV, human papilloma virus. Chuto ko kuti, cha ibu ngalek apchon nyet. Kinam dage kwany, anan muren ak kwany, gotuya. So, faithfulness is key. In New Tokyo, county referrals, sub-county hospitals, agot health centers, ya. In Kenya, musima, kia e, the two tests, civil examination with acetic acid. Civil cervical cancer, ko free namami yachi.
3: Neto ko ing tetap onke ngalal. Kuibun tabita rutich ing kila jumapili. Kongete site agenge nebokos koling. Ago site angwan nebokin boy.
1: Right, asante sana hagoine mjabu tuna legend beta Ryan bwana anga timaji nje tikaskiza na takaran kabisa skiza ni mita kwa mie skiza ni mita nchonje mbetuta Ryan mjabu viti na msimi thagi yote kitiongaliat ima kwa 231.75 agenjo tikaskiza na takaran kabisa mbeta Ryan agenjo yen kabisa skiza na takaran ngalega apchir said motivational speaking aktuga lake tertere mbeta Ryan Kipchumba karibu sana. Chamge.
5: Laften.
1: Yes.
5: Amone de tesit.
1: Baiba ke tesit kabisa.
5: Ritumba na ngabana.
1: Karibu sana Chumba.
5: Ameja na manam pikiri ndi tumtokol 232 point.
1: Mhm.
5: Ameja ko jenga ak mashabi ko jenga namba ini.
1: Mhm.
5: 0720.
1: Mhm.
5: 114-152 kono baya teli ko 0-0-100-149-070
1: all right
5: laftel laftel
1: yes
5: imeja tena ngele ngongong man nata nika pesa
1: Man City and a Man United
5: mbege ngele ngongong Man City and Man United
1: Mhm.
5: Nyogu nota laftel. Kipumba governor, no.
1: All right, safi. Ogo mising kipchumba. Sana sana kipchumba na namsi meta genge ngio kwa rasiko vid kebe ine kebe break na gitene ngio. Cameraman, karibu sana.
6: Ya mune laftel.
1: Aja mke kabisa.
6: Amune roma Nairobi.
1: Mhm. Pabe Nairobi unyangal kabisa.
6: Lagi baik aje je, nelayan mana rasau. Tapi kalau macam ni betul melayu ada.
1: Mhm.
6: Nara rasau tu, kalau pun Maya itu lagi si orang tamat, aku yakin mungkin kita mohon dicoba kongsi.
1: Mhm.
6: Koi ini corong tu cuci gigi betul, yakin gigi ogi ni masih sih nego bawa agri ni mana. Ibarat kerap je, pendidikan itu bawa kerap sih nanti terbalas.
1: Mhm.
6: Bagi mua kongsi, bagi mua kongsi, kongsi kita ni cerai ni orang orang kau canggah bi kongsi sahaja itu agri ni orang kau sahaja kongsi kau canggah bi kau sahaja kongsi corong tu cuci kerap je. Jadi kita besok dia mandi nanti sih kita imagine.
1: Mhm.
6: Kita tu jadi kau yang ut kita ni lihat kau ni sok guna nama baik sok kita yang kita nama baik sekarang kita tu yang kita cari sih agak cuci ni mandi itu utar mahu tak kita tu je. Pemakaian ni terasa kita kau yang nama baik sih kita muka.
1: Mhm.
6: Nampaknya kau ni tergamen kau ni terbagit kau ni buat ni nara kau ni terbagit tembik kau beri kau beri sok kau yang kau beri sok kau nanti duit. Kawal bagi, sebab kawal bagi, sebab lap cah. Lengkari, koi bagi, tak ek koi menyo, koi bagi lagi check je. Nampak ni kita dah tahu,
1: neh.
6: Aku mungkin kalau kita pelakwe, mungkin kawan deh. Tahu mungkin kadi je cuma pelakwe, cuma kita ni sokam mah lebi dah tahu. Tapi mungkin kagas ini kita dah tahu dah tahu. Kalau koi bagi, no tanya koi bagi, nampi tahu. Lepas ngaram lagi check, nampi tu mayat, kamu sana guruin je, mau juga. So amat cakap kalau enam bayi tu asing kau buat negara kau direction kau bawa tangan kau ni bicho reno juga juga. Enam bayi tu 0719. 734-819. Kau bawa sekali juga kamera mana ni lepas tu melayu amat cakap lebih cakap tu kau lek kau gas angin dah curono kultur kerana cik mada enggal al gini kau nama sih enggal al tu.
1: Alright.
6: Lab jahil, kami lakukan aku bawa lagi lab jahil.
1: Hey.
6: Walaupun ini kabinet tak eh, lagi kaji ide macam mana lakukan orang kau sama aja kaji ekuri nubono.
1: Guru yang le jepkuru yang le lima ina bater lah nak sahut.
6: Apa lagi kaji ide kau sama walaupun ini jamge eh macam sama gonggong missing.
1: Gonggong missing, gonggong missing. Eh gonggong missing. Eh kau mama kau sama ini jepkuru. Walaupun ini macam sama kalau magi itu tu mana. Sai thama nanga kenge dego sese vamut gazera degra le hoye mikuti zuruta kuti tengia kole se kabit ko tulimba sa 12 goito lamba sa 12 ka report na tra bago kuti ngo kwit so en ngone kitio ama che inge tin ibanga nga report na tra bago kuti ngo kwit aba ja report na ngote ngia kole pole pole tu sitir ngumura lamba ine sa 12 kamili pass kwa taka apke report officially okay Sunguni, Jabaja reporting here in Watesta in Angola background, Nini Liandelea, Agaviti in Singomura Badai Badai, Olambo, Kumabili Kamili get our report first, Kebe, Trendanalo, Agotago Limbo, Samoja Boska Lunguta Beta Brian. Okay. Now, okay. Kagibe tai ene nguri habacho kwa vidi kebe mbele mbele mbele mbele kongo misingoro wange njero nukutulu wago nyurichige chaba school fees chaba school fees chaba school fees asanteni sana thank you very much okay kongo misingji ya katuna nyurichige chaba school fees now ene nguri ko amache kwa vidi ne amache kwa vidi wago achi pig artam aklo okay amache vii 46 Chesipko buwa ne mapema. Chesipko chitu waraka. Kigwachin elibusiek sasom elibusiek wana mangmu chito agetukul. 55. Kekas kumye 55. Chito chukupo chupa marathon. Okay. Pig ata. Pig 43. Amache jeviosok 23. Aka amache murenik 23. Chesipko chile mbio mbio. Pukisina amacha ina, I mean, tuge na umu waguni ni nunguni. Ago choke kabisa. Chesip kwa chita kiti wata sabari ishek oing. Kigwa chilibu ishek konom akmute. Chika kumwa gilebua television mbi tabraini. Lakini amacha waguni ni nago cash. Asiko biti bigir chike gini mokinige ingbi tu tabraini. Pigata 46. Chivyoso tito mamu chetai. Akmurenik tipte mamu chetai. Chesip kwa chutu tuga aniteta ni mbi tu tabraini. Kigwa chilibu ishek konom akmute. Back to back unote tanone mbita braini so namsime mwenu nguni kwek standby ichile kitoka nyilo yungwe kwa tai agi nyurchi geche kukete mbituta braini star 441 star 1 hash sikiza vizuri star 441 star 1 hash ya nina mkito sime mwenu kichile star 441 star 1 hash Agigeti nata naba oing agora apke ak elibu she konom ak mucha kumagele pa television lakini tienge gine maja ita bas kwenye amacho agoni kito 55 awa amache agwa chiche vyosuk kina mama tipte maksomuk akwane tipte maksomuk agegeru guna teta non bio mbio amache kia bachite te juang marathon star 441 star 1 hash Chitana tae ni siku chile sabari isha kwa ingu pa skora apke. Chitana pa ingu siku chile sabari isha kwa ingu kwa apke. Guna ata kitio. Agesonga guna zeta nane imbe tuta braini. Uga mwale sabari isha kwa ingu kwa tae. So chile kito star 441 star 1 hash. Chitana tae ka bisa nako agiri nrono ka jurchike ilibu isha kono mangmuche tae. Ku wirta na agiri kala siku jino ka bisa mapema. Neguren Ernest Legat. Nebo 0710. Ike suna manjinak 870. Ernest, agarige guna tae kabisa, elibu ushe konom akmute. Nino giri ne, ene bo kina mama, wacha niangalie. En kina mama, kukoro agiri ne tae, nado nabo kina mama, ingbi tuta braini, yes. Kure Nancy Lele, Nancy Lele, nabo 0719, ike suna mbaita 078. Nancy Lele, ungo misinke nyotike elibu ushe konom akmute. Kuna teta naone mbita brai. Nagere kanyo, kanyo sime umu straight away. Okay? Chwata kitu kwa inje tae, chwagere kako kwa inero enoli. So, tuende kasi. Ya tano teta naone nunguni chi, aga tuku nagoze tuku wanabu love chel. Ama chie na mzime taki chile star 441 star 1 hash. Star 441 star 1 hash. Agigeti. Kuna teta naone kutigiri lewa chutki sime umu mbituta brai. Star 441 star 1 hash. Iyotige. Iyotige, agigeti iyotige, guna watu zanon, back to back. Mama ye relaxa ni mbita brani, yotinge nye mbaka mwisho. Asikuwa bitu warapke, ak elibu seguge, konom, ak muti, yani 55. Nane kwenye, 55.